sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Lomba Sihir yang mengcover lagu miliknya Sheila on Seven dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2. Enjoy. Tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh, jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan.

0: agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.
1: Ini sini.
2: Ada naon dia?
3: Cek lain dulu. Man, siapa?
2: Ada naon dia?
3: Man.
2: Yo.

Eropa, dan salah satunya adalah Perancis ya. Di mana seorang diaspora Indonesia Angga Prema bilang kalau suhu tertinggi di Perancis itu mencapai 42 derajat Celcius pada 2 hari ini, tahun Pro 2 ya. Angga menggambarkan cuaca panas di Perancis seperti nggak ada angin, sehingga banyak dari masyarakat yang akhirnya beli kipas angin nih. Dan masyarakat Perancis lebih memilih di luar rumah seperti di sungai, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon, teman Pro 2. Nah, termasuk si Angga ini nih ya, sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Perancis, dia bilang dia juga memanfaatkan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Dan dia juga menjelasin kalau misalnya dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah Perancis sudah meliburkan aktivitas perkantoran dan juga sekolah, teman Pro 2. Serem ya. Bahkan kalau saya lihat-lihat nih dari informasi yang saya temuin, itu udah ribuan dari beberapa negara di Eropa yang sudah menjadi korban meninggal dunia akibat gelombang cuaca panas ini, teman Pro 2. Mengerikan ya kalau sudah alam ya, teman Pro 2 nggak bisa diapain kan?

Lagu baru dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang, saya puterin untuk kamu, Tom Pro 2 ya. Siapa tahu kamu belum kenal sama lagunya, jadi bisa kenalan tuh ya. Ya sudah, kalau begitu saya punya informasi nih, kalau misalnya Jepang ya, itu harus lanjutkan puasa gelar. Puasa kemenangan lah intinya, seperti itu ya. Timnas Jepang masih belum bisa menang di fase gugur Piala Dunia, dan dia baru saja dikalahkan oleh Brazil dengan skor 2-1. Walaupun mainnya bagus, perlawanannya juga oke ya, tapi memang sulit nih untuk mengalahkan Brazil tahun Pro 2 gitu. Sebetulnya Jepang juga sempat membuka asa di awal babak pertama ya, karena Kaisho Shanu ini bikin gol nih, dan akhirnya bertahan sampai memasuki babak kedua. Teman Pro 2 Brazil bangkit di babak kedua dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Casemiro. Kemudian Gabriel Martinelli jadi mimpi buruk Jepang dengan golnya di injury time dan memastikan tim Samba menang 2-1 teman Pro 2. Ah, habis sudah wakil Asia deh di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2 ya. Tapi Jepang harusnya bisa menginspirasi nih kita sebagai negara-negara Asia ya, bahwa proyeksi yang dilakukan oleh Jepang ini salah satu proyeksi yang matang teman Pro 2.

Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

Nomor 2 ada sebuah pulau ya yang terafiliasi langsung dengan China dan akan menjadi rumah hotel pertama di dunia yang dikelola sama robot sepenuhnya. Bayangin enggak Nomor 2? Ada sebuah hotel ya itu yang kerjanya robot semua, Nomor 2. Dan robot-robot ini tuh akan bertugas sebagai penyambut tamu, resepsionis hingga pembersih kamar, Nomor 2. Kabarnya nih hotel ini bakal dibuka di tahun 2027 lalu. Berlokasi di pulau artifisial yang terhubung ke daratan dengan jembatan Shenzhen Zhongshan Link. Dan pulau ini merupakan proyek infrastruktur raksasa di delta Sungai Mutiara, Nomor 2. Ada-ada aja ya. Jadi katanya nih, menurut informasi kita terima, si robot ini akan bertugas di hotel ya, yang diproduksi oleh Pudu Robotics. Dan robot-robot ini akan mengisi semua posisi, mulai dari resepsionis, layanan kamar, kebersihan, persiapan makanan, sampai dukungan untuk tamu. Aduh. Jadi semakin dekat ke hal-hal yang dikhawatirkan ya. Udah ada nih hotel, gak ada manusianya yang kerja, Nomor 2. Menarik.

Lagu terbaru dari The Rain. Lagu terbaru dari The Rain dengan Semoga Dia Bahagia ini. Saya puterin nih Tempro 2 supaya kamu tahu juga dengan lagunya ya. Dan lagunya ngantri kita ke jam 8. Cuacanya masih agak mendung, mungkin awannya masih tebal nih Tempro 2. Tapi semoga cuaca seperti ini tidak menyurutkan semangat kamu. Apalagi kalau misalnya kamu punya banyak tugas hari ini. Saya doakan semoga ada energi-energi positif yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kamu di hari Selasa ini, teman Pro 2 ya. Dan jangan khawatir, teman Pro 2 ya, untuk menjaga energi kamu tetap positif, saya masih punya lagu-lagu enak juga nih. Ya mudah-mudahan lagunya itu bisa menularkan vibes yang positif ke dalam diri kamu. Kayak lagu ini saya punya Sheila on 7 dengan Sederhana, teman Pro 2.

sampai nanti selesai siaran, saya jamin lagu-lagu yang saya puterin ini enak-enak semua, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Beautiful Mistakes from Maroon 5 dan Sederhana dari Silaun 7, saya mau tanya dulu deh ke kamu, udah siap belum? Karena saya puterin lagunya Nona with Rollerblade.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Nomor 2, kamu sadar gak sih kalau misalnya Gen Z itu sekarang rame-rame ninggalin kamera ponsel demi kamera lawas? Termasuk Zahra nih, ponakan saya ya, dia itu beli kamera jadul gitu, teman Pro 2 ya, kamera digital gitu, cuman yang udah lama gitu loh. Dan ternyata itu lagi tren, teman Pro 2. Jadi di tengah era ketika hampir segala sesuatu yang bisa diperoleh dalam hitungan detik, mulai dari memesan makanan, menikmati hiburan, sampai mengabadikan momen lewat kamera ponsel, nah sebagian generasi muda justru bergerak ke arah yang berlawanan nih. Mereka mulai melirik teknologi lama yang serba lambat dan penuh keterbatasan, yaitu kamera lawas. Jadi fenomena ini tuh terlihat di sejumlah sentra penjualan kamera bekas di wilayah Jakarta ya. Itu barang-barang mereka banyak yang ludes, diborong sama Gen Z, teman Pro 2 ya. Kamera analog maupun kamera digital compact era 2000-an yang sempat tenggelam sekarang diburu, terutama oleh generasi Z. Nah menariknya nih, sebagian besar pembeli muda itu nggak pernah nih ngalamin masa kejayaan kamera analog ya. Mereka tumbuh ketika kamera ponsel sudah menjadi perangkat utama untuk mengabadikan momen. Tapi justru karena nggak pernah hidup di era itulah, kamera lawas menghadirkan rasa penasaran sekaligus nostalgia terhadap masa yang dianggap lebih sederhana, teman Pro 2. Begitu ya, gimana dengan kamu nih? Kamu termasuk yang berburu kamera lawas gak, teman Pro 2?

Cemburu dua, di zaman sekarang ya kita itu nggak bisa sembarangan makan makanan tertentu, apalagi setiap hari kita konsumsinya nih, yaitu makanan-makanan yang melalui ultra processed food ya. Ini kan seringkali dikaitkan dengan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti meningkatkan risiko diabetes dan juga hipertensi. Terus ya, nggak cuma itu, makanan ini juga dikaitkan dengan kerusakan fungsi otak, teman pro 2. Seperti sebuah studi yang dipublikasikan pada April 2026 lalu dalam jurnal Alzheimer's Association. Di situ terungkap tuh peningkatan konsumsi ultra processed food harian sebesar 10% atau setara dengan sekantong kecil keripik kentang itu bisa meningkatkan risiko demensia, bahkan kalau misalnya seseorang biasanya mengonsumsi makanan sehat. Mengerikan bukan? Nah, walaupun seperti itu ya, penelitian ini hanya menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi ultra processed food dan juga risiko demensia, bukan membuktikan kalau misalnya ultra processed food ini secara langsung menjadi penyebabnya. Nah, menariknya hubungan ini tetap ditemukan walaupun ya orang-orang yang waktu itu diajak untuk penelitian menjalani pola makan Mediterania yang dikenal menyehatkan. Di mana hal ini nunjukin nih kalau misalnya risiko kemungkinan lebih dipengaruhi oleh tingkat pengolahan makanan, bukan sekedar jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk kamu yang doyan tuh ya makan makanan yang melalui proses ultra processed food, kayaknya mulai dikurang-kurangin deh dari sekarang ya. Sesekali boleh, tapi jangan sampai setiap hari, teman pro 2.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Tengah Pro 2 pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya bulan bukan lagi sekedar satelit bumi, tapi juga menjadi pembangkit listrik raksasa yang memasok energi bersih ke planet kita. Waduh. Gagasan futuristis ini datang dari perusahaan konstruksi Jepang ya, yaitu Shimizu Corporation, melalui konsep Lunar Ring. Jadi perusahaan ini tuh mengusulkan pembangunan sabuk panel surya sepanjang 11.000 km yang mengelilingi garis khatulistiwa bulan untuk menghasilkan listrik secara terus-menerus dan kemudian mengirimkannya ke bumi menggunakan gelombang mikro dan juga laser. Nah, sekilas ya, ide ini tuh kayak cerita fiksi gitu gak sih? Kayak di film-film ya. Tapi kalau misalnya menurut Shimizu ya, konsep ini tuh muncul sebagai respons terhadap kebutuhan energi bersih setelah bencana gempa dan tsunami Jepang di tahun 2011 yang memicu krisis di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, di mana peristiwa ini tuh mendorong pencarian sumber energi alternatif yang lebih aman dan juga berkelanjutan. Terus pertanyaannya, kenapa harus di bulan coba? Kenapa nggak di planet lain misalnya? Terus apakah nggak cukup panel surya tersebut dipasang di gurun atau atap rumah di bumi? Jawabannya karena kondisi bulan. Jadi nggak seperti bumi ya, bulan ini nggak punya atmosfer, awan ataupun cuaca yang bisa menghalangi sinar matahari, Taman Pro 2 ya. Nah, selain itu sabuk panel surya yang mengelilingi garis khatulistiwa bulan ini juga akan memastikan selalu ada bagian panel yang menghadap matahari sehingga pembangkit bisa menghasilkan listrik hampir tanpa henti selama 24 jam. Keren sih idenya ya. Cuma nggak tahu nih berdampak atau enggak.

That was coming from the Dusty Rusty yang menceritakan kisah percintaan mereka di jalan R.E. Martadinata Bogor. Yes, benar Bogor teman produa, karena mereka adalah band asal Bogor ya, yang kabarnya nih mau rilis album bentar lagi katanya. Tunggu aja nanti kita jadwalin mereka untuk ngobrol-ngobrol sama saya di sini ya. Dan lagu itu nganterin kita menuju jam 9 teman produa, dan seperti setiap hari Selasanya, kalau jam 9 kita bakal membahas hal yang berkaitan dengan moderasi beragama nih. Ada topik yang bakal kita bahas sama-sama nanti. Terus nanti juga kamu boleh gabung ya terkait dengan topiknya. Karena saya nanti bakal kasih kamu pertanyaan, jadi kamu bisa jawab nanti tahun berdua. Kira-kira ada topik apakah hari ini tentang moderasi beragamanya? Sabar dulu dong ya. Karena nih, saya juga masih punya lagu-lagu enak yang mau saya putarkan. Di jam 9 ini saya mau kasih lagunya Diva Barus and Hindia dengan Nafas teman Pro 2.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Gacha dengan baru. So enjoy, jangan kemana-mana, temenin saya terus sampai selesai nanti ya. Tanggung nih, sisa 1 jam lagi nemenin saya di sepadanya Tompro 2. Jadi jaminan asal orang kamu, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.

Tom Rodua, pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang lah gitu ya, tapi rasanya dia itu lebih sibuk menunggu giliran bicara daripada benar-benar mendengarkan. Nah, fenomena seperti ini semakin sering kita temui ya, baik saat berdiskusi di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, ataupun di media sosial. Semua orang itu kayak pengen pendapatnya diterima, tapi gak semua orang mau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal nih, dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman, kemampuan mendengarkan ini menjadi salah satu kunci menjaga kerukunan. Nah, moderasi beragama itu nggak cuma ngajarin gimana menyampaikan keyakinan dengan baik, tapi juga bagaimana menghargai ruang dialog, menerima perbedaan pandangan, dan tetap bersikap santun walaupun tidak sepakat. Ini bakal kita bahas nih ya, tentang moderasi beragama, mau didengar tapi sulit mendengarkan, moderasi beragama dalam budaya dialog anak muda, teman produa. Jadi dalam komunikasi, mendengarkan itu sering dianggap lebih mudah daripada berbicara. Padahal, mendengarkan secara aktif membutuhkan kesabaran, empati, dan juga kemauan untuk memahami sudut pandang orang lain. Nah, untuk anak muda, kemampuan ini tuh sangat penting karena mereka hidup di lingkungan yang beragam. Jadi saat seorang mau mendengarkan tanpa langsung menyela atau menghakimi, maka ruang dialog akan menjadi lebih sehat nih. Dan moderasi beragama mendorong lahirnya budaya saling mendengar sebagai bagian dari membangun kehidupan yang damai, teman-teman. Nanti bakal saya bahas lagi poin-poin berikutnya, oke? Okay?

Oke, teman Pro 2, kita bahas lagi yuk tentang moderasi beragama ya. Temanya, topiknya itu tentang mau didengar tapi sulit mendengarkan nih. Di mana moderasi beragama dalam budaya dialog anak muda. Jadi ya, perbedaan pandangan dalam memahami suatu persoalan adalah hal yang wajar, teman Pro 2. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat ya, perbedaan sering menjadi sumber lahirnya ide-ide baru. Nah, masalah itu muncul ketika perbedaan dianggap sebagai ancaman. Akibatnya nih, diskusi berubah menjadi perdebatan yang saling menjatuhkan. Nah, moderasi beragama ngajarin kita kalau misalnya kita itu tetap bisa mempertahankan keyakinan kita tanpa harus merendahkan keyakinan atau pendapat orang lain. Jadi kemampuan berdialog secara sehat menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan juga bersikap. Terus ya, seringkali nih kesalahpahaman muncul karena seseorang langsung menyimpulkan tanpa bertanya lebih dulu. Nah, dalam komunikasi, bertanya ini adalah bentuk keinginan untuk memahami, sedangkan menyimpulkan tanpa informasi yang cukup justru berpotensi melahirkan prasangka. Nah, moderasi beragama ngajarin pentingnya tabayun atau klarifikasi, di mana nilai ini sangat relevan bagi generasi muda yang setiap hari menerima begitu banyak informasi dan berinteraksi dengan orang-orang di dimanapun ya, di sosial media ataupun dalam kehidupan kesehariannya dari latar belakang yang berbeda, teman Pro 2. Begitu. Nah, kalau menurut kamu nih, saat terjadi perbedaan pendapat, mana sih yang lebih sulit dilakukan? Menyampaikan pendapat dengan baik atau mendengarkan pendapat orang lain? Yuk, bisa di-share jawabannya di 0811 111 5222.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk, tentang pertanyaan saya nih di tema moderasi beragama edisi hari ini ya. Menurut kamu saat terjadi perbedaan pendapat, mana yang lebih sulit sih untuk dilakukan? Menyampaikan pendapat dengan baik atau mendengarkan pendapat orang lain? Yang pertama ada Ilham di Bogor Tengah ya, yang bilang, menurut saya yang lebih sulit itu mendengarkan, karena kadang kita sudah punya pendapat sendiri sebelum orang lain selesai bicara katanya. Oke ya. Makasih Ilham. Ada juga Citra di Bogor Timur yang bilang, kalau Citra bilang tuh kalau saya justru lebih sulit menyampaikan pendapat, takut salah dipahami atau menyinggung orang lain. Oh ya, gak enakan nih Citra orangnya nih. Makasih ya Citra. Kalau Bagas di Tanah Sareal bilang, dua-duanya penting Del, tapi kalau semua mau mendengarkan dulu biasanya diskusi jadi lebih tenang. Setuju ya. Terima kasih Bagas. Terus yang terakhir ada Rina di Dramaga yang bilang, saya belajar kalau mendengarkan bukan berarti setuju, tapi menghargai hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Benar. Begitu, terima kasih Rina. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menginspirasi kamu ya teman Pro 2 ya, supaya bisa tetap menjadi orang yang mau mendengarkan sekalipun kita mempunyai perbedaan pendapat dengan orang lain teman Pro 2 ya. Karena seperti yang diajarkan dalam semua agama, moderasi agama itu mengajarkan kita ya, supaya kita bisa menyampaikan keyakinan dengan baik, tapi juga menghargai ruang dialog, menerima perbedaan pandangan, dan tetap bersikap santun walaupun tidak sepakat. Begitu ya. Dan moderasi beragama ini bukan hanya tentang bagaimana kita menjalankan keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat dengan sesama. Apalagi di tengah dunia yang penuh suara seperti sekarang ya, mungkin yang paling dibutuhkan saat ini bukan orang yang paling lantang berbicara, tapi orang yang bersedia mendengarkan dengan hati terbuka. Karena seringkali nih, perdamaian dimulai bukan dari banyaknya kata-kata, tapi dari kesediaan untuk saling memahami teman perdua.

Taylor Swift with I Knew It, I Knew You, teman pro 2 ya. Lagu yang menjadi original soundtrack dari Toy Story 5. Ini saya puterin. Dimana lagu ini nganterin kita menuju jam 10. Jadi saya harus pamitan dulu nih dari Spada untuk edisi hari ini. Tapi jangan khawatir, untuk kamu yang seneng dengerin saya siaran, besok malam saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu, teman pro 2 ya. Ya sudahlah kalau begitu, teman pro 2. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya lancar hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Saya Dali Tamunan pamitan dulu, dan saya tutup dengan lagu dari Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari ini di penutup bulan Juni 2026. Apa kabar kalian? Aku harap kalian semuanya tuh ya teman-teman Pro2 aku sehat selalu, bahagia selalu. Yang liburan, jangan terlalu capek ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi di cuaca yang panas, tiba-tiba kemarin malam hujan gitu kan, imunitas kita harus dijaga gitu deh. Aku bakal nemenin kamu tentunya sampai dengan sore hari nanti di jam 3 sore. Dan aku mulai dengan sesi pertama kita, ada request time, di mana kamu bisa merequest lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan liburannya kemana. Boleh dong di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Ketika anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti.
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Rey, aku bacain yang udah ngantri dulu nih ya teman Pro 2. Selamat siang untuk Jeva. Hai Jeva, Jeva yang ada di Pajajaran. Katanya pengen dengerin lagu yang lama nih Rin, yang dari Niji dengan Biarlah. Boleh banget Jeva, nanti lagunya aku puterin ya. Kalau aku liburan di rumah aja, belum kepikiran mau kemana-mana. Gak apa-apa, boleh banget kok liburan di rumah juga gak masalah. Kemudian selamat siang untuk Kelnis. Hai Kelnis, Kelnis yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Kelnis pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil. Aku lagi liburan di Bogor justru Rian, aku dari Bandung. Wow, dari Bandung liburannya ke Bogor. Selamat datang di Bogor untuk Kelnis. Oke, lagunya ntar aku putarin ya. Teman Pro 2, ketik nama, lokasi kamu di mana, requestannya apa, plus liburannya kemana nih atau ngapain sih gitu kan ya. Langsung aja kita putarin dulu lagu yang udah di request ini. Check it out.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

0: kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Selamat siang untuk Desi. Desi yang ada di Zamzam Tirta. Katanya kalau Desi pengen dengerin lagu lama lagi dari Mocha dengan I Remember. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang untuk Titis, hai Titis. Titis yang ada di Sukasari. Kalau Titis pengen dengerin lagunya Liodra sama Tiara Andini sama Ziva yang Menyesal. Siap, lagunya udah aku siapin. Tinggal ditunggu ya Titis. Terus selamat siang juga ada dari Isma. Hai, selamat siang Isma yang ada di Bogor aja. Aku rencananya mau liburan ke Pulau Seribu weekend nanti. Wow, seru banget. Tetap ini ya, hati-hati nanti di Pulau Seribunya ya. Lagunya pengen dengerin lagu Justin Timberlake dengan True Color. Siap banget. Tiga lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Kita lanjut lagi teman berdua. Aku mau menyapa-nyapa lagi nih yang udah stay tune di sini. Tapi sebelum aku lanjut untuk requestan, aku mau informasi dulu nih teman berdua. Aku tahu banget kadang kita nih ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu enggak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa menyampaikan keluhan kamu, pertanyaan kamu, ataupun aduan kamu seputaran pelayanan publik dan fasilitas umum yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi di bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

Anak Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menegaskan efisiensi hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Menurut Yon, pembiayaan beasiswa berasal dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan dari anggaran operasional. Hingga 31 Mei 2026, LPDP mengelola dana abadi senilai Rp180,81 triliun rupiah yang menopang keberlanjutan program beasiswa. Meski menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, LPDP memastikan kuota penerima beasiswa tidak akan dikurangi dan terus mengembangkan skema pendanaan bersama dengan berbagai perguruan tinggi serta pemerintah luar negeri. Beralih ke dunia olahraga, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menegaskan tidak akan mengundurkan diri setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026. Nagelsmann menyatakan siap melanjutkan tugas apabila masih mendapat kepercayaan dari Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Kegagalan Jerman terjadi setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti sekaligus memperpanjang catatan buruk Diamonds Cup yang kembali gagal menembus babak 16 besar Piala Dunia. Meski menuai kritik, Nagelsmann mendapat dukungan dari kapten tim Joshua Kimmich dan direktur olahraga DFB Rudi Völler. Dan sementara itu, mantan bek timnas Jerman Mats Hummels meminta evaluasi menyeluruh termasuk kemungkinan pergantian pelatih. Taman Pro 2, demikian Info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, yuk, request lagi di sini di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Rinda dari tadi ngobrolin RRI Digital tuh sebenarnya apa sih? Jadi gini nih, teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan, lagi kerja, ataupun lagi santai, sekarang ini tuh kamu bisa tetap dengerin RRI, khususnya Pro 2, lewat aplikasi. Nah, aplikasinya itu namanya RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih kamu juga bisa pilih kanal RRI lainnya. Jadi bukan yang ada di Bogor doang nih, teman Pro 2, di seluruh Indonesia kamu bisa dengarkan. Mudah banget kan? Praktis dan juga kekinian, makanya jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

0: Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Novi. Novi yang ada di mana nih? Kedondong katanya. Kalau Novi pengen dengerin lagunya dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Boleh ya, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Ida. Hai Ida, Ida yang ada di Salabenda. Katanya kalau Ida mah pengen dengerin lagunya dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Boleh, lagunya juga ada aku siapin. Ditunggu Ida. Satu lagi teman Pro 2 ada dari Ian. Hai Ian, Ian yang ada di Jalan Pemuda. Katanya Ian kalau liburannya sekarang sih ceritanya mau nginep di camping-camping gitu deh, di Bogor-Bogor aja. Oh seru nih, ini juga lagi rame banget ya untuk camping-camping gitu di Bogor. Kalau Ian pengen dengerin lagunya, lagu dari siapa? The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Boleh banget. Udah tiga lagu lagi nih siap menemani kamu di siang hari ini. Yang belum ngelis, yuk buruan ngelis. Kita dengerin dulu, ini dia requestan kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi, menyediakan infrastruktur organik penting bagi beberapa koleksi kehidupan yang paling beragam di planet ini. Anehnya, manusia menebangi jutaan hektar dari hutan alam setiap tahun. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar ketika peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia, tetapi penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia. Salah satunya, memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya.

Aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Nah, Tawano Produce, sambil aku nunggu lagi nih untuk requestannya, aku punya sedikit informasi dulu untuk kamu sama teman Produa. Nih, sekarang ini kan lagi rame-rame yang namanya open trip, ya nggak sih? Open trip sekarang ini jadi salah satu pilihan favorit buat liburan dengan biaya yang lebih terjangkau. Konsepnya adalah melakukan perjalanan bersama peserta lain yang belum saling kenal biasanya. Nah, dengan jadwal dan destinasi yang udah ditentukan sama penyelenggara. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin ya teman Produa supaya liburan tetap aman dan juga menyenangkan. Yang pertama, jangan mudah tergiur harga yang terlalu murah. Pastikan agen perjalanan yang kamu pilih ini punya reputasi yang baik dengan mengecek media sosial, situs resmi, sampai dengan testimoni dari peserta sebelumnya. Kalau memungkinkan, ajak teman untuk ikut bersama. Jadi biarpun open trip membuka kesempatan bertemu orang baru, punya teman sendiri kan bikin perjalanan kamu terasa lebih nyaman, teman Produa. Kalau misalnya harus berangkat sendirian, jangan lupa ngasih tahu keluarga ataupun teman mengenai rencana perjalanan dan rutin memberikan kabar. Selain itu, bawa perlengkapan pribadi yang lengkap, kayak charger, power bank, obat-obatan, perlengkapan mandi, sampai dengan kamera. Nah, dengan begitu, kamu gak perlu bergantung pada peserta lain selama di perjalanan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Kita lanjut teman opera 2. Kali ini aku mau informasi dulu deh ya. Untuk teman opera 2 aku di siang hari ini, karena kita memasuki waktunya kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya, ada beberapa lagu religi dulu teman opera 2 yang akan menemani kamu di siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Requestannya masih ditunggu di 0811 111 5 triple 2 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita,

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

Kembali lagi teman Opera 2, kita lanjut lagi dengan requestan berikutnya. Selamat siang untuk Fajar. Hai Fajar. Fajar yang ada di Cibinong katanya kalau Fajar pengen dengerin lagunya Billie Eilish dengan Birth of a Father. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Fajar. Terus ada juga dari Mia. Hai Mia, Mia yang ada di Kayu Manis. Kalau Mia katanya liburan sekarang kayaknya mau me time dulu deh karena belum kepikiran mau liburan kemana. Ya boleh, me time juga perlu banget loh Mia. Katanya pengen dengerin lagunya dari Okai dengan Peneman Malam Sepi. Boleh banget. Yang belum, hayo, masih ditunggu, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk request di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu yuk requestan yang udah masuk. Ini dia requestannya.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat siang dari Zaf. Hai Zaf, Zaf yang ada di Jalan Pemuda. Katanya pengen dengerin lagunya Wijaya 80 yang bareng sama Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Melintang. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Terus ada Tica. Hai Tica, Tica di ABSin. Kalau Tica di ABSin pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan Dance With Me. Siap. Satu lagi teman nomor 2 ada dari siapa nih? Dari Devi. Devi yang ada di Malabar. Kalau Devi pengen dengerin lagunya Aroma yang sama Raim Laode dengan Ekspektasi. Boleh banget, langsung aja kita puterin ini. Yuk, ini dia requestannya.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Dita yang ada di Zamzam. Katanya kalau Dita pengen dengerin lagunya Yovi Widianto yang bareng sama Tulus sama Glenn Fredly dengan Adu Rayu. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga satu lagi dari siapa nih ya? Dari Anissa. Hai Anissa, Anissa yang ada di Pondok Rumput. Kalau Anissa siang hari ini pengen dengerin lagunya Jimin BTS dengan Angel, katanya seperti itu. Siaplah kalau begitu. Nah, ternyata dua requestan ini menjadi akhir untuk jam requestnya Pro 2 nih, teman Pro 2. Enggak apa-apa ya. Kamu bisa merequest lagu kesayangan kamu di setiap harinya di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Yang pasti juga makasih banget buat kamu yang udah ikutan request. Abis ini bakalan banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu, terutama di seputaran olahraga. Seperti apa informasinya, ditunggu aja. Sekarang kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestan kamu.

kehidupan bersosialisasi, seringkali kita enggan untuk mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, alangkah baiknya untuk meminta maaf. Dengan begitu, artinya kita menghargai perasaan orang lain. Jika kita memerlukan bantuan, katakanlah tolong terlebih dahulu, agar lebih sopan dan tidak memerintah. Dan jangan merasa sungkan serta kurangi egomu untuk mengatakan terima kasih. Sahabat kreatif, jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita dan orang lain.

0: Aduh, dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja, ayo tidur.
2: Banjir!
1: A'a! Banjir, ah. Ya Allah, udah sampai sebetisan, Neng, ah.
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting, mah. Udah, A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepet, ah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Elda Wiguno. Nah, pergantian ini disebut sebagai bagian dari regenerasi supaya pembinaan atlet makin berkembang dan bisa ngebawa bulu tangkis Indonesia kembali berjaya di level dunia. Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya berharap kepemimpinan baru sekarang bisa melahirkan lebih banyak atlet berprestasi sampai dengan meraih emas olimpiade. Susi Susanti sendiri mengakui ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar, yang menurutnya Jaya Raya adalah tempat yang membesarkan namanya. Jadi sekarang saat yang ngasih kembali pengalaman dan juga ilmu kepada generasi muda nih. Sementara Rudy Hartono menyambut baik proses transisi ini. Setelah hampir 50 tahun ikut membangun Jaya Raya, dia yakin penyegaran kepemimpinan akan ngebawa energi baru.

0: Nah, sekarang kita geser ke Piala Dunia 2026 nih Tamana Pradua. 4 tim udah memastikan tiket ke babak 16 besar. Yang terbaru ada Maroko yang sukses nyingkirin Belanda lewat drama adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit, akhirnya Maroko menang 3-2 dan kiper Bono jadi bintang karena berhasil menggagalkan beberapa penalti pemain-pemain Belanda. Wow, keren ya. Sebelumnya Paraguay juga bikin kejutan besar karena menyingkirkan Jerman lagi-lagi lewat adu penalti setelah skor imbang sampai babak tambahan. Kiper Orlando Gil tampil luar biasa dan membawa Paraguay menang. Sementara itu Brazil yang juga lolos setelah comeback mengalahkan Jepang 2-1. Sempat tertinggal sebenarnya terlebih dahulu, Brazil akhirnya membalikkan keadaan lewat gol dari Casemiro dan gol dramatis Gabriel Martinelli di masa-masa injury time. Sehari sebelumnya, Kanada menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menang tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Artinya nih teman-teman Pradua, 4 negara ini sudah lolos. Masih ada 12 tiket lagi kalau nggak salah ya yang bakal diperebutkan. Persaingan menuju fase gugur pastinya bakal makin panas.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.

0: Masih soal Brazil nih teman Pro 2. Banyak yang penasaran kenapa sih Neymar gak dimainin ketika lawan Jepang. Padahal kan sepanjang babak kedua dia udah kelihatan pemanasan di pinggir lapangan gitu. Ternyata sang pelatih Carlo Ancelotti emang awalnya berencana memasukkan Neymar sekitar menit ke-60. Tapi rencana itu berubah setelah Casemiro berhasil mencetak gol penyeimbang gitu deh. Nah menurut Ancelotti, setelah skor imbang, permainan Brazil mulai kembali dikuasai. Jadi dia memilih mempertahankan komposisi tim yang udah berjalan daripada ngambil resiko ngubah ritme permainan kan seperti itu. Dan keputusan ini terbukti tepat teman-teman Pro 2. Bukannya Neymar yang jadi pembeda, justru Gabriel Martinelli yang muncul sebagai pahlawan lewat gol kemenangan di menit-menit akhir ataupun di injury time. Ancelotti sendiri bilang kalau Brazil punya kedalaman squad yang sangat bagus. Jadi biarpun pemain bintang kayak Neymar belum dimainin, timnya masih bisa loh tampil kompetitif. Nah, biarpun begitu kondisi Neymar tetap jadi perhatian menjelang babak 16 besar nanti. Banyak yang berharap sang kapten bisa segera tampil dan menambah kekuatan Brazil dalam perburuan gelar juara Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Teman Pro 2, siapa lagi nyari informasi yang update tapi tetap valid? Nggak usah bingung-bingung. Emang sih sekarang kalau di internet gitu, Teman Pro 2, banyak sekali kanal-kanal berita yang tersebar kemana-mana. Di media sosial juga banyak. Tapi tetap harus mendapatkan informasi dari kanal-kanal yang sudah terverifikasi kebenarannya nih, Teman Pro 2. Salah satunya adalah rri.co.id. Kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id. Semua info-info yang hits langsung ada di tangan kamu. Mulai dari berita terkini, info musik, gaya hidup, kabar lokal, sampai dengan seputaran Piala Dunia ada. Cek informasinya di rri.co.id. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang!

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
0: Kamu berharga bahkan tanpa

Teman Pradu, tau gak sih kalau di tanggal 30 Juni itu diperingati sebagai Hari Asteroid Internasional. Nah, peringatan itu tujuannya meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat nih tentang potensi bahaya tumpukan asteroid sekaligus pentingnya upaya mitigasi terhadap ancaman dari luar angkasa. Hari Asteroid Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2016 untuk mengenang peristiwa Tunguska di Siberia, Rusia di 30 Juni 1908. Peristiwanya sendiri menjadi dampak asteroid terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. PBB juga sudah menetapkan tahun 2029 itu sebagai Tahun Internasional Kesadaran Asteroid dan Pertahanan Planet. Penetapannya sendiri bertepatan dengan momen asteroid 99942 Apophis yang akan melintas sangat dekat dengan bumi, biarpun dipastikan tidak akan menabrak planet kita nih teman Pro 2. Kalau menurut NASA, saat ini lebih dari 36.000 asteroid sudah ditemukan dan sebagian terus dipantau karena berada di dekat orbit bumi. Melalui kerjasama internasional, berbagai lembaga antariksa terus mengembangkan sistem pemantauan dan juga teknologi mitigasi untuk menghadapi potensi ancaman di masa depan. Peringatannya sendiri menjadi pengingat bahwa memahami ruang angkasa bukan hanya soal ilmu pengetahuan nih teman Pro 2, tapi juga bagian dari upaya menjaga keselamatan umat manusia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Kabar terbaru dari dunia hiburan buat kamu para penggemar James Bond. Mantan direktur casting warna label 07 ini gitu kan, Debbie McWilliams, mengaku kurang setuju kalau aktor-aktor populer seperti Jacob Elordi, Callum Turner, ataupun Harris Dickinson jadi James Bond berikutnya. Karena menurut McWilliams, sosok Bond seharusnya tetap penuh misteri. Dia menilai penonton tidak perlu mengetahui kalau terlalu banyak kehidupan pribadi pemeran agen 007 supaya karakter mata-mata ini tuh tetap nempel gitu dan kerasa lebih meyakinkan di layar kaca. Nah, McWilliams sendiri merupakan sosok yang selama 40 tahun menangani proses pemilihan aktor James Bond. Dia berperan dalam memilih Timothy Dalton, ada Pierce Brosnan, sampai dengan Daniel Craig sebagai pemeran ikonik dari Agen 007. Dia juga menegaskan karakter James Bond sebaiknya tetap sesuai dengan konsep asli ciptaan Ian Fleming, yaitu seorang pria. Sementara itu, proses pencarian pemeran baru James Bond sekarang resmi dimulai setelah dikonfirmasi oleh Amazon. Film ke-26 James Bond akan disutradarai oleh Denis Villeneuve. Dengan proses casting kini ditangani oleh Nina Gold. Biarpun belum ada nama-nama resmi yang diumumin sih ya, tapi para penggemar dijanjikan akan segera mendapatkan kabar terbaru di waktu yang tepat. Kira-kira kapan ya?

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 setelah padel. Sekarang udah mulai agak turun. Ada lagi nih yang lagi booming. Itu ada, kalau gak salah itu namanya Hyrox atau Hyrox gitu loh teman Pro 2 ya. Ini tuh jadi salah satu olahraga lagi naik daun juga nih. Mulai banyak diminati terutama di kalangan pecinta fitness. Nah, kompetisi ini menggabungkan lari sejauh 1 km dengan 8 pos latihan fungsional yang menguji kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Banyak nih video-videonya juga di media sosial. Namun, dokter spesialis kedokteran olahraga Andika Respati mengingatkan masyarakat supaya tidak asal ikut hanya karena sedang viral ataupun takut ketinggalan tren dari olahraga Hyrox ini ya. Menurutnya Hyrox sendiri bukan sekedar lomba lari ataupun angkat beban aja. Kombinasi keduanya bikin jantung dan juga otot bekerja sangat keras dalam waktu yang cukup lama. Jika kondisi fisik terutama kemampuan kardio belum siap, resikonya tentunya bisa serius nih teman Pro 2. Bahkan pada orang yang punya gangguan jantung tetapi belum terdeteksi, memaksakan diri ngikutin Hyrox ini bisa menyebabkan jantung kolaps ketika bertanding. Makanya sebelum mencoba Hyrox nih teman Pro 2, pastikan tubuh kamu ini sudah dipersiapkan dengan latihan kardio yang cukup, teknik latihan beban yang benar, dan juga kekuatan plus stabilitas sendi yang baik. Jadi jangan cuma ikutan tren aja ya, pastikan kondisi tubuh kamu benar-benar siap dulu supaya olahraganya tetap aman dan juga menyenangkan gitu. Teman Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini karena gak kerasa sudah mau jam 3 aja nih teman Pro 2. Rangkaian santai siangnya udahan dulu, kita akan beralih ke sore ceria tapi barengan sama Adam. Seperti apa keseruannya, informasinya apa aja sih yang bakalan di-share, ditunggu aja. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini, teman Pro 2. Halo, selamat sore. Selamat datang di Sore Ceria, teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini, teman Pro 2? Masih semangat lah ya, walaupun sudah mulai sore nih. Biasanya energi udah mulai terkuras habis, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, jangan galau, jangan patah semangat, teman Pro 2. Karena hari masih panjang, ya nggak sih? Hari kedua di minggu ini, teman Pro 2. Udah seberapa banyak energi lo yang terkuras, teman Pro 2? Kalau lo udah mulai capek, udah mulai lelah, nggak apa-apa, teman Pro 2. Semua perasaan itu valid. Jadi boleh istirahat dulu sambil dengerin gue siaran di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bakal gue puterin lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru tentunya, teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini, ada Public dengan Splash.

terbaik kamu, teman Prodi 2, ada kabar baik buat pelaku UMKM di wilayah Garut ini sebenarnya, tapi teman Prodi 2. Jadi Kabupaten Garut itu resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA, teman Prodi 2, untuk mempermudah pelaku usaha mengurus dokumen ekspor di daerah dan hasil peresmian virtual bersama 7 daerah lain gitu, teman Prodi 2. Jadi layanan yang dikelola sama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut itu memangkas proses administrasi yang lumayan panjang gitu, sehingga pelaku usaha tidak harus lagi mengurus surat keterangan asal ke Bandung ataupun ke Tasikmalaya gitu, teman Prodi 2. Dan ini bakalan bagus banget kalau diterapkan juga di Kota Bogor, teman Prodi 2. Jadi memang memangkas administrasi itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan gak sih, teman Prodi 2? Karena kan kadang kita malas ya dengan administrasi yang berbelit-belit gitu, teman Prodi 2, yang panjang, yang menghabiskan banyak energi dan waktu gitu, yang kita juga gak terlalu punya banyak sebenarnya gitu, teman Prodi 2. Keren ya, teman Prodi 2, inovasinya gitu. Maksud gue kayak pelayanan bisa jadi lebih maksimal, lebih efektif, lebih efisien gitu. Ya gak sih, lo setuju gak sama gue, teman Prodi 2?

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih soal UMKM nih, ada informasi menarik lainnya teman Bro 2. Datang dari Kementerian UMKM Indonesia, teman Bro 2, yang telah meluncurkan sistem digital namanya Sapa UMKM gitu. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman itu mendorong nasabah kredit usaha rakyat atau KUR ya, untuk masuk ke dalam sistem tersebut teman Bro 2. Dan sistem ini lagi-lagi memudahkan ini para pengguna teman Bro 2, para nasabah, untuk gak hanya mengakses permodalan aja ya teman Bro 2, tapi juga udah terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung yang telah disediakan di dalam sistem itu teman Bro 2 gitu. Jadi Maman menjelaskan kalau sistem digital Sapa UMKM itu merupakan transformasi pelayanan digital pemerintah supaya pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke berbagai tempat untuk mengurus kebutuhan usahanya. Enak banget gak sih teman Bro 2? Sekarang tuh memang harusnya udah segala sesuatunya tuh serba digital sih menurut gue. Jadi memang tidak perlu lagi ngantri capek-capek ke kantor pemerintah gitu untuk ngurus-ngurus surat, kelengkapan dan lain sebagainya teman Bro 2. Terutama yang kalau misalnya kita mau bayar gitu teman Bro 2. Masa sih kita yang bayar, kita yang capek. Ya gak sih teman Bro 2? Gimana menurut lo teman Bro 2?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Angin hujan-hujan dari Payung Teduh, teman Pro 2. Enak banget ya lagunya tuh. Didengerin sore-sore gini, teman Pro 2, itu bikin ngantuk. Aku pengen tidur deh, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kalau lo mau dengerin lagu-lagu enak tapi misalnya nih, misalnya frekuensinya enggak dapat nih, teman Pro 2, lo lagi di Jakarta, lo lagi di Bekasi gitu, teman Pro 2. Sekarang lo tetap bisa dengerin Pro 2 FM RRI Bogor tuh, teman Pro 2. Lewat aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi lo tinggal download aja aplikasinya, ada di Play Store dan juga di App Store, teman Pro 2. Dan yang pasti gratis lah tentunya. Jadi tinggal lu cari aja RRI Digital, terus lu download, lu install aplikasinya, dan lu bisa bisa dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor serta kanal-kanal RRI lainnya, mau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, teman Pro 2 gitu. Dan RRI Digital nih jadi bisa lu pakai itu di mana aja, teman Pro 2, enggak cuma di Kota Bogor aja gitu. Lu bisa dengerin siaran gue di Venus misalnya, teman Pro 2, kalau ada sinyal ya, tapi di sana. Anyway, teman Bro 2, RRI Digital itu basically satu aplikasi sejuta informasi. Kita sambung dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini datang dari Madison Beer, teman Bro 2, dengan Beer Sweet.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Maroko memastikan langkah ke babak ke-16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti. Pada laga babak ke-32 besar itu, kedua tim bermain imbang hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir, sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Maroko tampil lebih tenang dalam babak tos-tosan dan berhasil mengamankan kemenangan untuk melaju ke fase berikutnya. Sementara itu, Belanda harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 meski lolos ke fase gugur dengan status juara grup F. Kita lanjut ke informasi lainnya, teman Bro 2. BTS menutup konser Arirang in Busan dengan penampilan yang emosional sekaligus menjadi perayaan ulang tahun debut mereka yang ke-13. Konser ini juga menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya sejak menyelesaikan wajib militer, ketujuh anggota kembali tampil bersama di atas satu panggung. Dalam konser tersebut, BTS membawakan sejumlah lagu baru dari album Arirang serta deretan lagu hits yang disambut meriah oleh puluhan ribu ARMY. Penampilan di Busan disebut menjadi penebus janji BTS untuk tampil kembali sebagai grup yang utuh sekaligus menandai dimulai babak baru perjalanan mereka bersama penggemar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari 3 atlet freestyle dari Depok nih, teman Pro 2, yang siap bela Indonesia di Jepang, teman Pro 2. Jadi 3 atlet sepatu roda freestyle asal Depok yang mendapat kepercayaan untuk memperkuat tim Indonesia pada ajang Saitama Inline Freestyle Asia Cup Asian Championship 2026 yang akan berlangsung di tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2026, teman Pro 2. Jadi keikutsertaan 3 atlet ini menjadi kebanggaan tersendiri ya buat warga Depok nih, teman Pro 2, warga-wargi Depok, sekaligus menunjukkan perkembangan positif pembinaan olahraga sepatu roda, teman Pro 2. Di Indonesia ya, terutama di kawasan Depok gitu, teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin sepatu roda ya, teman Pro 2, udah siap belum?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, teman Bro 2, itu meminta para wali kota di seluruh Indonesia katanya untuk mengoptimalkan peran generasi muda nih dalam pembangunan daerah. Karena memiliki potensi besar menjadi motor perubahan, teman Bro 2. Dan menurut Bima, ini generasi muda merupakan salah satu elemen penting nih dalam pembangunan daerah, teman Bro 2. Karena memiliki semangat, energi, dan kreativitas yang dapat dikolaborasikan dengan program-program pemerintah gitu katanya teman Brodo. Menurut lu gimana teman Brodo? Menurut gue sih iya banget. Selagi kreativitasnya tidak dibatasi gitu teman Brodo. Dan dihargai dengan baik gitu. Karena ada anggapan kalau Gen Z itu zaman sekarang ya. Generasi muda kita Gen Z lah. Late millennial lah teman Brodo. Itu tuh apa ya? Kalau kerja tuh ada istilah kayak quiet quitting teman berdua, di mana dia cuma kasih sekedarnya aja gitu, nggak all out teman berdua. Mungkin itu karena dia merasa kalau value-nya dia itu tidak dihargai dengan sepadan, bisa jadi teman berdua. Makanya penting juga nih buat memberikan apresiasi yang cukup gitu teman berdua buat anak-anak muda kalau memang mereka berprestasi gitu teman Bro 2 di bidang apapun lah ya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau lo lagi di jalan pulang terus lo bete nih sama jalanan yang macetnya nggak normal, teman Prodo, atau jalan-jalan berlubang, atau nih udah mulai gelap nih, udah sore-sore gini, teman Prodo, lo ketemu penerangan yang kurang terang gitu, teman Prodo, lo bisa banget tahu sekarang nyampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo, teman Prodo, ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa sampein itu di WhatsApp-nya Pro 1 0815x4200 atau lewat line telepon di 0251-831-2450, teman Pro 2. Supaya apa? Supaya nanti semua yang lo sampaikan itu bakal diteruskan ke pihak-pihak yang terkait, supaya bisa didapatkan solusinya segera, teman Pro 2. Lo bisa dengerin siaran Halo RRI Pro 1 RRI Bogor itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Pro 2. Jadi langsung aja lo aduin semuanya ke Halo RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, lo pasti sering banget kan dengar kata Mayday. Teman Bro 2 itu kalau di film-film, kalau keadaan lagi darurat gitu, pasti kayak Mayday, Mayday gitu, teman Bro 2. Tapi lo tahu gak kenapa kata Mayday yang digunakan, teman Bro 2? Apakah ada hubungannya dengan hari buruh? Enggak dong. Beda Mayday, teman Bro 2. Jadi teman Bro 2, di tahun 1923 itu ada seorang petugas radio senior, teman Bro 2, namanya Frederick Stanley gitu, di bandara Gordon, London, Inggris, teman Bro 2, yang ditugaskan untuk mencari kata yang mudah diucapkan sama semua pilot dalam keadaan darurat. Dan tidak hanya mudah diucapkan, kata ini juga harus mudah ditangkap dan dimengerti oleh petugas di darat, teman Bro 2. Dan kenapa bukan kata help gitu, teman Bro 2? Mungkin lo ada yang berpikir kayak gitu, tapi karena ahli bahasa saat itu menganggap kalau kata help itu udah sangat lumrah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Takutnya nanti jadi false alarm, teman Bro 2. Pada saat si pilot ngomong help itu bukan lagi dalam keadaan darurat gitu, lagi ngobrol aja sama co-pilotnya gitu. Dan saat berpikir keras, ditemukanlah nih si kata yang tepat. Jadi Stanley sedang mengatur lalu lintas penerbangan antara Gordon dengan bandara Le Bourget di Paris, Prancis, teman Bro 2. Dan akhirnya di tengah dua bahasa yang dia gunakan, muncullah kata Mayday yang dia dapat dari kata, aduh gue gak tahu nih cara bacanya gimana, Maidah kayaknya, teman Bro 2, M-Aider, teman Bro 2, dalam bahasa Perancis yang berarti sebenarnya tolong juga gitu. Jadi itulah asal-usul kata si Mayday-Mayday ini, teman Bro 2. Seru ya? Seru kan ya? Seru. Oke, nanti kita sambung lagi, teman Bro 2, dengan informasi lainnya setelah lagu berikut ini. Ada Choosing Texas dari Ella Langley.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita udah memasuki masanya liburan anak sekolah 2026 ya teman Produa. Dan di puncak Bogor teman Produa ada satu wisata gitu yang agak unik nih teman Produa. Namanya di daerah Gunung Mas ya, namanya wahana pemandian air dingin. Kalau biasanya pemandian air panas teman Produa, kalau yang ini tuh pemandian air dingin. Tapi sebenarnya teman Produa, sebenarnya air di puncak kan emang dingin ya. Jadi kalau dia bilang pemandian air dingin ya itu pemandian air puncak aja nggak sih sebenarnya. Tapi idenya kreatif menurut gue teman Produa, dengan nama yang catchy juga yang bikin orang penasaran ini tuh apa sih sebenarnya. Tempatnya tuh bukan lo bisa berenang di sana teman Produa, walaupun tidak seperti kolam berenang yang pada umumnya ada di kota-kota di kota Bogor ini ya teman Produa. Kalau di sana tuh masih pakai batu-batu gitu, lebih alami lah teman Produa. Oke juga sih kalau menurut gue. Kalau lo lagi nggak tahu mau kemana teman Produa di waktu liburan ini, mungkin barengan sama ponakan-ponakan lo, barengan sama adik-adik lo gitu teman Produa, bisa-bisa juga nih ngunjungin salah satu destinasi wisata yang ada di Gunung Mas ini teman Produa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Pro 2. Tepatnya di pukul... tepatnya di pukul 5 lewat 57 menit gitu teman Bro 2. Jadi buat lo yang beragama muslim, ini bisa dijadikan momen lo buat beristirahat sejenak ya teman Bro 2 dari aktivitas hari ini gitu. Kalau gitu gue mau nemenin lo pakai lagu-lagu religi, dan nanti juga ada Cahaya Kalbu teman Bro 2 sesaat sebelum azan. Dengan lagu pertama yang bakal gue puter adalah Senandung Lagu Cinta dari Ada Band. Ini salah satu lagu favorit gue sih, lagu religi favorit gue teman Bro 2. Oke deh, nanti gue bakal balik lagi teman Bro 2 setelah rangkaian lagu religi, setelah azan maghrib gitu teman Bro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi lewat udara tentunya bersama Pro 2 FM di acara Cahaya Kolbu. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara memilih pasangan. Ini pokok bahasan menarik nih, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tidaklah ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang galau bagaimana caranya dan siapa yang harus saya pilih. Ya gitu ya. Insya Allah banyak dari teman-teman di luar sana yang bingung, bahkan sampai takut untuk siapa yang harus dia pilih sebagai pasangannya. Takut kalau-kalau yang dia pilih itu tidak benar dan salah ketika nanti sudah dipilih lalu menikah dan ternyata waduh, kenapa saya harus memilih dia. Nah, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar. Apakah yang harus kita pilih itu adalah dia yang kaya? Ya, bisa jadi. Apakah yang kita pilih itu seseorang yang tampan? Bisa juga. Atau mungkin yang kita pilih itu tampan juga kaya. Wah, ini dia nih idamannya kaula muda nih. Cakep tapi tajir. Wah. Subhanallah nih, kalau ada seperti ini ya pilih. Tapi ada satu tipsnya ternyata yang tidak boleh ditinggal. Mau dia kaya, mau dia ganteng, cantik, dia moleh ya, dia memikat, dia baik sekali, dia soleh, dia soleha, dia luar biasa lah idaman dari semua orang. Tapi ada satu, ternyata selain dia juga soleh, dia soleha, juga dia baik, tetapi dia juga harus yang bisa menjaga hatimu. Pilihlah pasangan hidupmu yang bisa menjaga hatimu. Karena bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga Tuhannya, dia bisa menjaga Allah, maka dia bisa menjaga apa-apa yang menjadi kesayangannya Allah, apa-apa yang bisa menjaga kesayangannya kita. Bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga hati orang tuamu. Bila dia bisa menjaga hatimu, maka dia akan membuatmu nyaman, membuatmu tenang, bisa membuatmu merasa adem, sejuk, ya. Lalu saat, bagaimana kalau dia agamanya bagus, apa yang bagus? Misal nih saat, kalau dia sholatnya rajin, ngajinya bagus, lalu dia juga sayang sama orang tua saya misalkan, ya terus, tapi dia orangnya dingin, tapi dia orangnya kaku sama saya, tapi dia orangnya gak bisa untuk jadi teman curhat saya, dan dia orangnya kalau ngomong nyentil hati banget, Stad. Maksudnya ya gitu deh, kalau lagi ngomong kadang suka nyelekit ya hati, tapi dia baik, Stad, dia rajin sholatnya. Nah, nyelekitin di hati, menyinggung di hati, berarti dia tidak bisa menjaga hatimu. Kalau ada orang lain, silahkan pilih orang lain yang plusnya bisa menjaga hatimu. Pilih deh.
Dia yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hatimu, sehingga Dia bisa menjadi pasangan hidupmu yang membawa ketenangan. Ketika Dia rajin sholatnya dan Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia sayangnya kepada orang tuamu, Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia baik ibadahnya, tapi Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia orang yang pandai dan cerdas, maka pilih juga Dia yang bisa menjaga hatimu. Ketika Dia juga orang yang kaya, maka juga Dia harus bisa menjaga hatimu. Oke? Jadi pilihlah juga yang bisa menjaga hatimu. Subhanallah. Ketika pasangan hidupmu bisa menjaga hatimu, maka dirimu tidak akan pernah merasa sendirian. Maka hatimu tidak pernah merasa kecewa. Hatimu tidak akan pernah merasa sedih. Hatimu tidak akan pernah merasa sunyi. Dan hatimu tidak pernah merasa galau. Juga hatimu selalu dalam keadaan yang ceria. Bila ada beberapa pasangan, maksudnya apabila ada beberapa calon pasangan yang berdatangan meminta untuk menikah denganmu, maka sudah saatnya kita sudah bisa memutuskan siapa yang harus dipilih. Pastinya Dia yang baik sholatnya, yang Dia juga baik kepada Tuhannya, kepada Allah, dan Dia juga yang baik dan sayang kepada Allah, sayang dan mencintai juga kepada ibu dan ayah kita. Dia orang yang juga bisa bertanggung jawab, dan Dia juga orang yang bisa menjaga hatimu. Lalu cara memilih pasangan pun, jangan pernah tertipu dengan apa yang dia bawa. Belum tentu apa yang dia bawa loh itu adalah miliknya. Banyak saya temui laki-laki yang coba mendekati dan meyakini calon pasangan wanitanya, itu bawa mobil, bawa motor yang harga 50 jutaan, bawa mobil yang kinclong, yang mewah, yang perlente. Tapi suatu ketika katanya ternyata itu adalah milik orang tuanya. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika ditanya apa pekerjaannya, dia hanyalah seorang yang baru kuliah. Dia mungkin bisa juga seorang yang tidak bekerja dan hanya meneruskan pekerjaan perusahaan orang tuanya, dan sehari-harinya hanya memakai kekayaan orang tuanya. Tidak ada salahnya sih memang, tapi perlu dicermati apakah teman-teman wanita ya pendengar saat ini tidak pengen untuk memiliki pasangan hidup, memiliki suami yang benar-benar juga memiliki rezeki kekayaan yang hasil dari keringat dia sendiri. Boleh saja itu adalah limpahan atau pemberian dari orang tuanya, tetapi dia juga harus memiliki karakter. Dia juga harus memiliki kemandirian
dia juga harus memiliki kemampuan dan semangat seperti orang tuanya memiliki semangat, kemampuan, dan harta yang saat ini dia punya. Bayangkan, apabila pasangan kita, seorang laki-laki ini, hanya memiliki semangat, karakter, dan kekayaan ayahnya saja, bagaimana ketika ayahnya sudah tidak ada lagi, sudah wafat, ibunya sudah wafat, lalu dia tidak bisa mengurusi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena dia tidak memiliki karakter dan kemandirian sendiri. Itu maksudnya. Maka pilihlah pasangan hidupmu yang memiliki kemandirian, memiliki pendirian, memiliki karakter, memiliki kemampuan, sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang kapten yang bisa memimpin kita semua dalam keluarga untuk mengarungi kehidupan ini, sehingga dia memiliki satu tujuan yang jelas akan dibawa di mana keluarga yang dia miliki saat itu dan kemana dia harus mengakhirinya, sehingga hatimu tetap terjaga. Ingat, pilihlah yang bisa menjaga hatimu, bukan hanya saat itu, tetapi untuk selamanya. Kita bisa belajar nanti, esok hari, kita akan lanjutkan dengan tema yang sama, yaitu memilih pasangan. Tetap bersama saya esok, Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu.

Teman terbaik kamu, teman pro 2, setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang menemani waktu maghrib lo, sekarang gue balik lagi teman pro 2. Dan ada informasi dari Kementerian Sosial teman pro 2 yang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pendataan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya teman pro 2, yang ada di Jawa Barat gitu teman pro 2. Setelah kemarin lumayan viral tuh kalau ODGJ paling banyak ada di Kabupaten Bogor ya teman pro 2. Kalau gue gak salah ingat ya benar, di Kabupaten Bogor gitu teman pro 2. Sekarang didata lagi biar lebih akurat teman pro 2. Dan hal itu juga disampaikan sama Menteri Sosial nih Saifullah Yusuf, atau kerap disapa sama Gus Ipul ya teman pro 2, saat menjawab pertanyaan dari wartawan waktu membuka kegiatan pendalaman rencana program dan anggaran Kementerian Sosial di tahun 2027 mendatang gitu teman pro 2. Dan kalau kata Gus Ipul tuh, Kemensos saat ini masih melakukan konsolidasi data ODGJ di Jawa Barat bersama dengan pemerintah daerah gitu. Dan data yang telah diperbarui nantinya bakal dijadikan dasar untuk menentukan bentuk layanan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing teman pro 2. Kita doain aja ya, semoga cepat selesai supaya teman-teman ODGJ bisa mendapatkan penanganan yang lebih sesuai dengan mereka masing-masing gitu teman pro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada dari Naikila featuring Tensi Han dan Jamsi teman pro 2 dengan Kasih Aba-Aba.

terbaik kamu, teman bro. Gak kerasa banget udah di 1 jam terakhir gue menemani lo hari ini, teman bro 2. Karena sesaat lagi di jam 7, teman bro 2, kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat, teman bro 2. Dengan Elan yang bakal nemenin lo nanti, teman bro 2, di jam 7 ya. Dengan bintang tamu Step, teman bro 2. Oke deh, kalau lo penasaran seseru apa nanti MLC malam hari ini, teman bro 2, tungguin aja, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu gue Adam, cabut, bye-bye.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak
0: okay.
1: Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke. Okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: Aku ngerjain. Oh. Gokil.
1: Aku ngerjain ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wise, gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psycho G, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh,
1: itu fun,
0: udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke, okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya komitmen.

Ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: Nah,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkas
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke.

0: Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita ngebayangin, kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan
0: sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya masih ada. Gue pun merasa begitu. Enggak. Cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak
0: acemana. Gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya,
1: bener.
0: Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Cerita personal loh.
1: Enggak sih, enggak begitu susah. Karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: okay. Ya gimana supaya orang awam tuh bisa dengar, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL yang memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut
1: itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis,
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Okay.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, hmm. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita
0: hemat
1: dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produ masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Yeah. Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11 jam 12 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Itu jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produ atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: Ini 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Semangat.
1: Gitu.
0: Iya benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Iya, lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo, Wah, aneh sih. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, yes. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: enggak ngelawan. Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayaknya.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Boleh diejain.
1: ITSSTYPHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke. Omex at Omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di AllDSP.
1: AllDSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video, visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Tapi
0: memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elan Dikrisandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pelatih Brazil Carlo Ancelotti memuji daya juang timnya. Pemain tetap tenang, bangkit lalu menaklukkan Jepang meski sempat tertinggal. Pelatih asal Italia ini tidak menyalahkan pemainnya usai melakukan blunder dan membuat Jepang unggul sementara. Untuknya, kesalahan merupakan bagian dari sepak bola dan proses belajar. Kemenangan atas Jepang membuktikan perkembangan Brazil. Pertahanan rapat lawan sempat menyulitkan mereka menciptakan peluang di babak pertama. Ancelotti menilai mental Brazil sangat kuat, namun dia meminta pemain terus meningkatkan performa dan memulihkan kebugaran jelang perempat final. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Miroslav Kobek mundur usai Ceko tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026. Dia menjadi pelatih ketiga yang memilih mengakhiri jabatannya. Ceko finish sebagai tim juru kunci di grup A Piala Dunia 2026 dengan raihan 1 poin. Mereka gagal meraih kemenangan dari 3 pertandingan. Kobek dan pasukannya tergabung bersama Afrika Selatan, Meksiko, dan Korea Selatan di grup A. Sebelumnya dia sukses membawa Ceko lolos melalui babak playoff Piala Dunia. Pelatih 74 tahun ini membawa Ceko mengalahkan Irlandia dan Denmark yang membawa Ceko kembali ke Piala Dunia setelah 20 tahun absen. Sebelum Kobek, pelatih Skotlandia Steve Clark sudah lebih dulu mundur. Setelah Clark, pelatih Korsel Hong Myung-bo juga mundur lebih dulu. Federasi Sepak Bola Ceko mengkonfirmasi pengunduran diri Miroslav Kobek. Federasi Presiden Federasi David Runda menerima keputusan tersebut. Teman Bro 2, itulah Info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. Di setengah 9 ini saya mau ngomongin soal komunitas Lego di seluruh dunia yang didominasi sama Avolts ya, Adult Fans of Lego. Dengan lebih dari 1 juta penggemar dewasa, ini penggemar terorganisir ke dalam banyak kelompok resmi yang diakui langsung sama perusahaannya melalui jaringan Lego Ambassador Network atau LAN. Nah, yang pertama itu ada RLUG atau Recognize Lego User Group. Ini adalah klub penggemar regional, tempat para korektor dan juga penghobi itu kumpul-kumpul, ngadain pameran dan juga bertukar suku sadang. Kalau di Indonesia ada Klub Lego Indonesia atau KLI yang punya ribuan anggota aktif yang sudah diakui juga sama secara resmi ya sama Denmark gitu. Untuk globalnya itu ada ratusan LUG lokal di seluruh dunia, seperti kayak Bayluk di San Francisco, Swiluk di Swiss, Freeluk di Perancis, dan juga Bucks di Singapura gitu. Nah, ada yang namanya Recognize Lego Online Community Tamabura 2, pusatnya diskusi jual beli sama arsip koleksi yang anggotanya tersebar lintas negara. Nanti kita bahas satu-satu, ada banyak banget soalnya kalau ngomongin soal komunitas Lego itu sendiri. Jadi pastikan diri kau tetap stay tune di Pura 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita lanjutin lagi ya. Tema Brodua yang berikutnya itu ada tadi ngomongin soal recognize Lego online community ya. Itu ada Eurobricks. Ini salah satu forum diskusi, ulasan dan juga pameran kreasi penggemar tertua dan juga terbesar di dunia. Terus ada Rebrickable ya. Komunitas tempat kamu bisa menemukan instruksi merakit Lego alternatif atau MOC ya, atau my own creation bilangnya, dari set yang sudah kamu punya gitu. Ini kayak apa ya, free Lego gitu loh, maksudnya kayak bebas gitu loh, suka-suka kita mau bikin apa. Kan ada kan banyak Lego tuh kayak bikin pesawat, bikin ini gitu. Nah kalau misalnya kita kan ada sisa-sisa part, nah terserah kamu mau bikin apa, itu ada teman berdua tempatnya gitu. Terus komunitas media penggemar itu RLFM. Ini media yang dijalankan dan oleh dan untuk penggemar. Dia itu biasanya ngasih berita, ngasih ulasan set sama sejarah. Misalnya kayak The Brother Bricks ya. Ini situsnya berita Lego nomor 1 di dunia yang menyoroti kreasi penggemar dan juga rilis produk baru. Terus ada Brickset, di mana ini adalah database dan forum masif untuk melacak koleksi pribadi serta melihat katalog set Lego dari masa ke masa, nomor 2. Tapi yang jelas komunitas Lego itu adalah komunitas, salah satu komunitas mainan yang paling besar juga di seluruh dunia. Nanti kita lanjutin dengan informasi dari dunia teknologi, karena di hari Selasa ada Game Tech ya, game dan teknologi. Nanti ada beberapa info update teknologi yang bakal saya bagi, dan juga game kali ya, game yang mungkin bisa kamu mainin gitu. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.
1: Teman terbaik.

0: bukan cinta.
1: Oke, tema berdua ya, kita lanjut ya. Yang berikutnya nih, informasi, update informasi teknologi. Yang pertama itu ada WhatsApp yang akhirnya memperkenalkan fitur username atau nama pengguna ya di hari Selasa ini. Fitur ini memungkinkan kita untuk komunikasi ataupun chatting sama bro dua tanpa harus membagikan nomor telepon kita ke orang lain gitu. Dan menurut Meta, ini fitur dirancang untuk meningkatkan privasi usernya gitu. Dan nantinya orang yang belum nyimpen ataupun memiliki nomor telepon user lain itu cukup mengetahui username untuk memulai percakapan di WhatsApp. Dan fitur username ini akan digelontorkan secara bertahap sampai dengan akhir 2026. Dan untuk saat ini kamu bisa reserve dulu username apa yang mau kamu pakai. Dan menurut WhatsApp ya, nomor telepon ini merupakan informasi pribadi yang seringkali terhubung dengan banyak aspek kehidupan pengguna. Jadi memang perusahaan tuh ingin memberikan cara baru untuk memulai chat dengan privasi yang lebih baik. Saya sepakat sih sama ini, bagus juga sih sebenarnya ya ini fitur ya. Nanti kita lanjutin lagi sama ya update yang lain, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Oke, tema Pro 2, konsol berikut dari Sony ya, yang diyakini akan bernama PlayStation 6. Ini kembali dirumorkan mengalami lonjakan biaya produksi. Jadi PS5 belum habis, sudah ada PS6 nih nantinya. Jadi informasinya berasal dari pembocor perangkat keras AMD yang dikenal dengan nama Kepler 12 ya, di forum NeoGAF gitu. Dan menurut dia biaya produksi dari bill of material PS6 sekarang sudah mendekati angka $1,000, yaitu angka 17,8 juta gitu. Dan BOM ini merupakan total biaya seluruh komponen yang digunakan untuk membuat sebuah perangkat, kayak misal prosesor, ada RAM-nya, storage-nya, motherboard gitu dan lain sebagainya. Nah, karena memang segini mahalnya ya, teman Bro 2 ya, apakah harga PS tuh nanti akan jadi seperti apa? Karena memang mahal sekali teman Bro 2. Angkanya ini sempat diungkap juga sebenarnya sama pembocor lain, Moore Laws is Dead ya, yang katanya bomnya itu sekitar $743 atau 13 jutaan gitu. Tapi menurut informasi yang terbaru, katanya biaya produksinya naik sekitar 3,5 juta dalam beberapa tahun terakhir teman Bro 2 gitu. Artinya total bomnya memang nyaris $1,000 atau $960, itu sekitar 17,1 juta gitu ya. Jadi emang mahal sekali sekarang. Mungkin untuk kamu para gamer yang tadinya konsol, mungkin bisa jadi beralih ke PC gak sih kalau kayak gini cara mainnya?

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih informasi berikutnya mengenai Cyberdeck Tomorrow 2. Jadi belakangan ini tuh ada sebuah tren teknologi namanya Cyberdeck yang makin digemari sama para Gen Z Tomorrow 2. Jadi si Cyberdeck itu komputer portable rakitan yang dibikin sendiri dari komponen yang enggak seragam. Ini jadi alternatif untuk mereka yang bosan dengan perangkat buatan pabrik gitu. Tren ini memadukan tampilan retro futuristik biasanya dengan kemampuan komputasi yang fungsional. Cyberdeck itu umumnya dibangun menggunakan sistem papan tunggal atau single board seperti Raspberry Pi yang dipadukan sama layar kecil, keyboard sama casing buatan sendiri. Beda dengan laptop pada umumnya ya, si Cyberdeck ini biasanya dirakit dari bahan bekas ataupun hasil daur ulang. Jadi setiap perangkatnya punya tampilan dan fungsi yang khas sesuai dengan keinginan pembuatnya. Ini ya, Tomorrow 2. Dan kenapa, yang jadi pertanyaan, kenapa ini jadi apa ya, sangat diminati sama si Gen Z gitu kan. Nanti kita bakal bahas ini, jadi jangan kemana-mana.

Jadi kalau ngomongin soal Cyberdeck ya, tema berdua, filosofi di balik Cyberdeck itu digambarkan sebagai sesuatu yang personal, gitu bilangnya. Menolak komersialisasi lah bilangnya. Salah satu kreator TikTok, Ubebubi ya, itu menyebut Cyberdeck dibuat supaya unik untuk pemiliknya dan dirancang untuk tujuan kamu sendiri, dalam tanda kutip ya, dengan menekankan kreativitas di atas produksi massal. Gagasannya menyebar luas di media sosial dengan para pengguna saling berbagi desain dari perangkat lapangan yang tangguh sampai dengan mesin warna-warni buatan tangan. Cyberdeck itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru karena konsepnya itu bisa ditelusuri sampai dengan fiksi cyberpunk seperti kayak novel Neuromancer karyanya William Gibson. Tapi versi modernnya mencerminkan semangat do it yourself atau DIY dari komunitas modifikasi komputer di masa awal. Nah, bedanya teman berdua ya. Dari laptop yang siap pakai, si Cyberdeck ini punya sistem open source. Artinya komponennya bisa ditukar, dimodifikasi maupun dirancang ulang. Nah, fleksibel ini yang akhirnya menjadi daya tarik untuk para pengguna muda yang ingin bereksperimen dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak tanpa batasan. Sebenarnya gitu. Itu kenapa banyak Gen Z sekarang yang seneng sama ini barang gitu, teman bro dua. Nanti kita lanjut, mungkin ada satu lagi ya rekomendasi game yang bakal aku kasih ke ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, Tempo Pro 2 ya. Untuk game rekomendasinya ada Assassin's Creed Black Flag. Ini sinkronisasi ulang Tempo Pro 2 ya. Ini bisa main di PS5, seri Xbox, terus juga ada PC. Dan untuk apa namanya, kamu para pecinta Assassin's Creed sih, ini harus main sih Tempo Pro 2 ya. Karena kan kalau yang seri awalnya aja udah keren gitu kan, apalagi yang versi barunya ini gitu. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita ya di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Tempo Pro 2. Kalau gitu Arda pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Tempo Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.
4: Man, siapa? Man.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu pastinya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu, karena sampai dengan jam 6 nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan Jazz Music. Dan aku akan mulai temani kamu dari jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 Jazz Musicnya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ramadan telah tiba, waktunya kita bermusahabah sebagai hamba.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di-charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah, kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot, iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak kalau kita nggak mau kehilangan mereka.
3: Teman terbaik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian Jazz Music, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastinya aku Idel nih bakal update kamu dengan info-info yang menarik ya di hari ini gitu ya. Dan di pagi hari ini akan ada apa kira-kira? Akan ada cuhai nih teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ada cuhai ini atau cuaca hari ini. Nah, ini adalah salah satu info cuaca gitu ya yang kamu pasti nih teman Pro 2 butuhkan ya untuk beraktivitas di hari ini. Dan juga pastinya setelah cuhai ini nanti akan ada begini atau berita di ada berita apa di pagi ini ya teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira ada berita apa? Kalau kamu penasaran berita apa yang akan aku sampaikan ke kamu di pagi hari ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk memulai pagi kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Bruno Mars. Ini dia, I Just Might Enjoy, teman Pro 2.

0: Akhirnya kita bisa ke pantai juga ya.
1: Iya Das, akhirnya baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
0: Sayang kan disimpan di lemari terus.
2: Sini, agak ketengahan yuk.
3: Sayang banget kan udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.
4: Tips menyelamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan berenang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki, apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.

0: Waktunya cuaca ini teman bro dua atau cuaca di hari ini. Nah kira-kira nih cuaca di hari ini bakalkah panas gitu ya ataukah akan turun hujan juga mungkin di sore hari teman bro dua. Dan info yang satu ini juga pastinya berguna ya untuk kamu yang akan menjalani aktivitas hari ini. Kira-kira persiapannya harus seperti apa, langsung aja kita dengerin ya teman bro dua infonya dari rekan kita di BMKG.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Apa kabar? Semoga awal bulan ini membawa semangat baru dan kelancaran untuk beraktivitas. Saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang akan menemani Rabu pagi sobat dengan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun menjelang malam hari nanti terdapat potensi hujan ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya untuk cuaca malam hingga dini hari nanti diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 45 hingga 95%. Angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Jangan lupa sobat untuk selalu mengupdate informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Saya Leni pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai ketemu dengan perakiraan cuaca esok hari.
0: Itu dia tadi teman bro 2 perakiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dikabarkan malam ini nanti kira-kira masih akan turun hujan teman bro 2 ya, walaupun pagi dan siangnya panas nih. Jadi untuk kamu mungkin yang mau beraktivitas kayaknya siapin aja semua alat tempur kamu gitu ya. Kalau tiba-tiba hujan gitu ya, yang naik transportasi umum mungkin sediakan payung gitu ya di tas kamu. Dan yang naik motor bisa sediain jas hujan selalu di motor kamu, dan pastikan juga untuk selalu menjaga kondisi kesehatan ya teman prodo ya, di cuaca yang kayaknya lagi berganti dengan cepat gitu ya, pagi panas, siang panas, sorenya tiba-tiba hujan gitu deh teman prodo. Oke deh teman prodo, kalau gitu segini dulu cuaca ini di pagi ini. Kalau gitu kita lanjut lagi, kita lanjut ke lagu enaknya melewat yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tuan Bro 2, ada berita apa di pagi hari ini? Dan untuk hari ini Tuan Bro 2, berita di pagi ini yang pertama akan aku sampaikan ke kamu nih, untuk kamu mungkin yang punya handphone baru gitu ya, atau mungkin kamu tuh pengen ganti nomor SIM card kamu yang lama ke yang baru ya Tuan Bro 2 ya. Mulai hari ini Tuan Bro 2, katanya 1 Juli 2026 ada aturan baru nih untuk registrasi kartu SIM. Nah katanya sekarang nih daftar nomor baru tuh gak cukup pakai NIK aja teman Pro 2, tapi juga katanya kita wajib untuk verifikasi wajah alias face recognition. Nah aturan ini katanya ya resmi memang diberlakukan pemerintah lewat Komdigi bareng ATSI dan bakal diterapin di semua operator seluler di Indonesia. Nah katanya sih ya tujuannya tuh biar ruang digital kita gitu ya makin aman, sekaligus juga ngurangin penyalahgunaan nomor buat penipuan, spam sampai dengan kejahatan cyber. Nah katanya registrasinya gampang ya teman Prodo ya. Kalau kamu bingung ribet-ribet gitu, kamu bisa datang ke gerai resmi operatornya atau juga bisa daftar sendiri lewat aplikasi maupun website resmi dari operator yang kamu pakai. Jadi nanti kalau mau aktifin nomor baru nih teman Prodo, kamu harus siapin identitas dan pastiin proses verifikasi wajahnya juga berjalan lancar. Gimana nih teman Prodo kalau menurut kamu kebijakan baru yang satu ini?

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

akan nih dari anaknya Indonesia, anaknya anak muda Indonesia, teman Pradua. Nah, katanya nih Janice Chen memulai debutnya di Wimbledon dengan hasil yang sangat manis, teman Pradua ya. Karena nih Janice Chen sukses bikin kejutan ya setelah berhasil numbangin unggulan ke-22 asal Kanada yaitu Leila Fernandez dan 2 set langsung nih, teman Pradua ya, dengan skor 6-1 dan juga 7-6. Dan hasil ini bikin Janice resmi nih melaju ke babak kedua Grand Slam lapangan rumput tersebut, teman Pradua. Dan gak cuma itu aja, Aldila Suciadi juga lagi pede banget nih katanya ya, usai meraih WTA 500 di Bad Homburg Open bareng Vera Zvonareva gitu ya. Dan serunya lagi juga katanya Janice dan Adila nih katanya bakalan balik lagi nih duet di nomor ganda putri Wimbledon dan dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Harriet Dart dan juga Maya Lumsden. Nah, semoga ya teman Pradua ya, tren positifnya mereka nih berlanjut gitu ya, dan juga makin banyak prestasi yang dibawa pulang buat Indonesia. Kita dukung terus ya petenisnya Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Norwegia unggul lebih dulu lewat gol Antonio Nusa pada menit ke-39 dan Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Ahmad Diallo pada menit ke-74. Namun kemenangan Norwegia dipastikan oleh striker andalannya yaitu Erling Haaland yang berhasil mencetak gol penentu pada menit ke-86. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke fase selanjutnya dan akan menghadapi Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di kafe tidak memerlukan izin khusus selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Polri menyampaikan kegiatan nobar di ruang publik seperti kafe tetap diperbolehkan dan tidak dipersyaratkan perizinan tambahan selama tidak melanggar aturan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh pemegang hak siar. Namun Polri tetap menghimbau agar penyelenggara menjaga ketertiban umum serta memastikan kegiatan berlangsung aman dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Selain itu, Polri juga akan melakukan pengawasan dan juga pengamanan di berbagai lokasi nobar untuk mengantisipasi potensi gangguan katipnas selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.